0: snilliga dåkål när man är så avsågad att dida med en din Beyoncé och Break My Soul för jag när i sömbe att nej förlå då Bonjo, jimmaj dida gvan, all right yo. Det betyder att när jag tror jag har sådana här blickar och kål där då bda ne träffa koll och likvall när för min majestas sekund li matares blickar här gärna idag för ni alla som kan gärna så kan ni gärna rafti i jimmaj dida obviamente på all weekend då och jorna till jimma ħat ma jkun daqsek eċitat sa għar nibdow ġimgħa ġdida. Però apparti minn hekk it-traffiku qed ikun tal-biża' biex jien xi nasal minn post tal-ieħor issa minn fejn noqgħod jiena sal post tiegħi tax-xogħol verament m'hemmx bogħod jekk toqgħod tikkalkula kollox, però biex nasal u nipparkja naħseb li daqs kemm indum tibda taħseb li qsamt Malta dak it-tip, imma hija sitwazzjoni li rridu nissapportuha m'hemmx tagħmel. Eżomlu kumpanija sa sija jena sar inkoblu għaddejjem bil-ġdida, Troy Sivan.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the...